0: penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah di gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. Juni langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya sebanyak 168 jamaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jamaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah

haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis

0: langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di 1 menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.
2: Oke, baik pendengar ya, masih bersama kami di Cape Town pagi ini. Jangan lupa untuk dengarkan Piala Dunia ya, World Cup, untuk jadwalnya hari ini jam 9 waktu Indonesia Tengah, Argentina melawan Aljazair di Stadion Kansas City, Stadion Kansas City ya. Dan nanti kita akan update juga berapa skornya, apakah berakhir dengan imbang ataupun siapa yang menjadi unggul. Dan silakan dukung juga tim Anda, apakah Argentina ataupun Aljazair, di jam 9 nanti, tetap di RRI Bobo.

Harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

0: menghadapi Aljazair, lapangnya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memulai pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bawah Cristian Romero, umpan ke depan dia, menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisha Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan Pesati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor punggung 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez, tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas kiper Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah tiap, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kandang, mencoba didekati dari kotak penalti, tetapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekali dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kokoh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, tegas dengan Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun keluar Ben Sabani, mencoba masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo, Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu baris pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia, melewati garis tengah, sudah kemasukan dikirimkan kutak ke sebentar, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan oleh dilemparkan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah. Salah umpannya, berganti tekanan, kinar gantinya. Umpan Robertson, ada Messi, lepas tembakan, masuk! Masuk, masuk, masuk, saudara-saudara. Satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina. Dan di situ ada Lionel Messi. Dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri. Dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobat kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi, gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fechen Pacina Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini, mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar dia, kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah dia, ada di sedangkan lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya, ada Anis Haji Mausa, Mausa menggiring bola dia, mendekat dari Kovaldi, umpan berbahaya, kena masuk. Masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi. Tidak berdaya kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Caibi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina dan sekaligus merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Gung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada 2 gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
0: Ya, Caibi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya. Baik, saudara Bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah di sana, ada Rodrigo ataupun Alexis mencoba menggiring bola, umpan terobosan untuk Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez, terjadi perebutan di dekat pertahanan pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan kiri kutakan di sebelah masukkan segera ke nanti berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama De Gea itu kami lihat terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez, berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti, ancang-ancang pendek sudah berikan pada mendekat rekomendasi gerak tipu sejenaknya ada di situ Anis Hajmasa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnouri. Aitnouri ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkenam. Pasal sebelumnya Aitnouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kelas 11 punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berbebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami Gonzalez, Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhenti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Luka Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba babang serangan, pemain belakang ada di sana kami trafik Bagali ataupun Aisyah Mandi. Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau di kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Luka Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alistair. Alistair umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan. Oh, tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister. Alister mencoba mencarikan kuad yang berdribas umpan sektor bak kiri. Ada Christian Romero. Romero kelarik ke belakang, jauh dia. Sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi. Todor kembali pendek yang tujuh adalah Messi. Tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil. Dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cegi pemain-pemain Aljazair. Langsung berikan tindakan penyelamatan atau city bus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Luka Zidane teruskan bola pendek saja dia. Kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini. Mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana. Gerak tubuh sejenak dia. Mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez. Tarik ke belakang lagi kepada Luka Zidane. Sudah melebar ke sebelah kiri. Yang itu adalah Ben Sambadi. Mencoba melakukan tekanan umpan ke depan. Terjadi perebutan berkasih. Dia menggiring bola. Tetapi kelimpatan dari ke Messi. Messi mencoba melakukan tekanan. Menit 3.5 sudah dia. Mencoba mencari kawan. Oh, tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair. Karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Mencoba melakukan tekanan. Melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kebasakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo. Mencoba melakukan masih menggiring bola dia. Mencari kawan yang berbebas. Codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia. Kerja sambil gerakannya ada di setelah kami Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi. Kembalikan kepada Rodrigo lagi. Tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia tetapi kali ini masih mejar rada dari sendiri. Lisandro menggiring bola, melia-liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat 3.5 sudah dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair. 1 2 3 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja dia, kerja sambil liga cabang gerak di sana, mencoba meliti pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini pemain belakang Messi menggiring bola lepas tendangan masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ya, ini gol yang sangat luar biasa Bung Yanto. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Luka Zidane dan sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Luka Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18 di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi mengalihkan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina. Namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamani. Sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan. Umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Mazza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada Defoe. Defoe alihkan ke kanan kepada Almeida. Umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Mazza masuk kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun arikan ke sektor kanan De Foul, atau masuk kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada

0: Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan pada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan satu bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menyusul dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez, Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan. Ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan, serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez, Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama, sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi, nah Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menekan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah, karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga Macalister dan juga Rodrigo De Paul, ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita targetin sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia ya. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia, dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun, tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1, kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku

0: Kadang masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan, terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
1: Ya pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Gia, namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez, namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh, crossing ke depan, yang dituju ada Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Almadi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Benzema ini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Zidane. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola, arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan, umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonca Montiel. Umpan 1-2 Munjalu. Upada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina. Kembali nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada Depaul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. Depaul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis, kembali lagi passing pada rekannya, merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4, Gonzalo Montiel, namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28, saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola, penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Gouri, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya, kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi, umpan kepada nomor punggung 14 Budokwi. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Jidan. Jidan melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13 Romero. Masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang ada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ke kiri di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez. Alexis dari sektor tengah namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan. The foul menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah. Mereka berhati. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi. Dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, dengar nomor punggung 11 tadi ada Anisats Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojot tendang sebelah depan kali ini. Jauh saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan dia, cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Daidi teruskan bola melewati garis tengah. Sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola dia mendekat jarak kotak penalti.
3: umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Oh.
2: Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisa Mandi. Aisa Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Mazza menggiring bola melalui 3.5 dia, melalui 3.5 umpan berbahaya dari sektor sukiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baidowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan yang sendiri sudah dilakukan pendek saja diberikan oleh Fernando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Jadikan bola pendek cepat kini berganti tekanan, dilakukan Argentina. Umpan ke sektor ada Lionel Messi di situ, menggiring bola dia mendekati kotak, diangkat ke dalam kotak penalti. Yang itu adalah Gonzalez ataupun Martinez, gerak tubuh sedangnya kutak ke disembar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan. Masih kelihatan kanan, menuju kepada Messi lagi, berikan pendek lepas. Oh, terlambat saudara-saudara. Kami lihat Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gauri. Gauri mencoba kotak ketik sementara sambil mencari jalan berbebas. Dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Paris Caibi mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan kiat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusutkan tukar tadi, lepas tembakan gol jalan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara, tendangan yang tidak terlalu keras lepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek umpan ke arah tapi kemudian terjadi kok dua kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, menekan ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina. Ada Messi di situ, mencoba menggiring bola dia, merangsuk ke dalam pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister dan Cristian Romero, mendekati ke penalti, lepas tembakan, oh. Satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira. Ya, Tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara Bregar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perang saja mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia, kerja sama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak binat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berkasih dia, merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Argentina unggul, meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia, saudara, di bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menang dari setos bakiri.

0: hukum dan juga praktik penegakan hukum di lapangan. Dan nanti pada sesi kedua kita juga buka line interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita di siang ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami tentunya di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Baik, dan pendengar, di studio kami sudah hadir Kasih Intel ke jari bau-bau ya, Bapak Abdul Qadir Sangaji, SHMH. Assalamualaikum, Pak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ini, Pak, di siang ini.
1: Ya, tentunya kami ingin menyapa semua pendengar RI yang ada di Kota Bobo. Saat ini kami dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk berkolaborasi dengan RI menyuarakan aspirasi hukum untuk memberikan keadilan kepada masyarakat di Kota Bobo.
0: Iya, baik. Alhamdulillah sehat ya ini, Pak, ya. Dan pendengar, ini terkait tema kita ini, Pak, mengenai peran kejaksaan ya sebagai pilar utama transformasi penegakan hukum pidana menuju Indonesia Emas 2045 ini. Di mana Indonesia ini menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045.
1: Iya, betul
0: dari,
1: sekali.
0: Perspektif kejaksaan ini, mengapa penegakan hukum menjadi salah satu fondasi penting ini untuk mewujudkan Indonesia Emas ini?
1: Nah, bisa dijelaskan, betul. Ini, Pak. Ini yang lebih sangat urgensi ya, menjelang Indonesia Emas 2045, semua aparat penegak hukum dituntut untuk bagaimana bisa memberikan salah satu kontribusi dan memberikan salah satu pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu akan bisa merasakan bahwa hukum itu dia diberikan dengan kondisi karena ada kemanfaatan, kepastian, dan ada keadilan kepada masyarakat. Nah, kalau kita ngelihat di era saat ini ya, era digitalisasi yang saat ini Indonesia juga kemarin baru bisa melaksanakan satu undang-undang nomor 1 tahun 2023 sebagai salah satu implementasi penegakan hukum di hukum pidana ya. Kita bicara dalam penegakan hukum pidana. Undang-undang nomor 1 2023 yang menggantikan undang-undang nomor 1 1946 tentang KUH pidana baru, disinilah kejaksaan dituntut untuk bagaimana memberikan salah satu pelayanan berperan penting untuk penegakan transformasi hukum pidana menuju Indonesia Emas di 2045. Tentunya ini semua adalah alat kelengkapan yang harus diberikan oleh kejaksaan, selain punya tugas utama dan fungsinya adalah untuk melakukan penuntutan, tetapi di sisi-sisi lain, ya kan, kejaksaan itu selain punya primadona penuntutan, dia sebagai dominus litis, ya, adalah sebagai pemegang kekuasaan terhadap sebuah perkara yang baik di tingkat pra penuntutan dan pada tingkat penuntutan. Di sinilah peranan kejaksaan untuk bagaimana memberikan transformasi hukum pidana menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana peranan kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045 terkait dengan bagaimana transformasi hukum pidana ini.
0: Oke, baik. Ya, terus ini, Pak, dalam tema ini kan disebutkan kejaksaan sebagai pilar utama ini. Ini apa makna dari peran strategis tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini?
1: Ya, kalau kita melihat dari sistem criminal system justice ini, kita ada berhadapan dengan berbagai, misalnya penyidik, ada kepolisian, ada penuntutan di kejaksaan, kemudian ada hakim di pengadilan, dan ada yang lembaga lain yang untuk melaksanakan namanya eksekusi. Nah, sistem ini dia mempunyai sentral ya, di mana kejaksaan mempunyai sentral bagaimana memberikan satu peranan yang paling penting untuk penegakan transformasi hukum pidana. Semua yang menjadi permasalahan yang kemudian ada hubungannya dengan delik material atau dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana formal material, maka disinilah peran kejaksaan jauh lebih penting sebagai dominus litis, sebagai pemegang kekuasaan terhadap sebuah perkara yang akhirnya perkara itu akan dibawa ke pengadilan untuk mendapat sebuah keputusan hukum. Nah, kejaksaan itu adalah salah satu lembaga yang mempunyai primadona di penuntutan. Satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan hanya ada di kejaksaan. Ya, semua aparat penegak hukum mempunyai kewenangan yang sangat berbeda, tetapi kewenangan primadona adalah kejaksaan sebagai lembaga untuk melakukan penuntutan. Disinilah tertuang bagaimana peranan kejaksaan sebagai pilar utama untuk menegakkan transformasi hukum pidana menuju Indonesia Emas 2045.
0: Oke, baik. Ya, terus ini, Pak, bagaimana juga kejaksaan ini memandang transformasi penegakan

0: penegakan hukum pidana ini yang sedang berlangsung saat ini, Pak?
1: Nah, tantangan kami bagi kejaksaan adalah untuk melakukan transformasi hukum pidana, bagaimana bisa mengaplikasikan Undang-Undang nomor 1 2023 yang sudah diundangkan dan kemudian diberlakukan di 2 Januari 2026. Disinilah peranan kejaksaan untuk bisa melakukan peningkatan transformasi hukum pidana. Kenapa? Karena di dalam KUH pidana lama, di Undang-Undang nomor 1 1946, ada beberapa kualifikasi pidana yang tidak termasuk di dalam Undang-Undang KUH pidana lama. Kemudian berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 sebagai implementasi transformasi hukum pidana, ada berbagai macam kualifikasi delik sudah diatur secara tegas. Bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana mekanismenya yang nanti diatur juga melalui hukum acara pidana formal, sehingga peranan kejaksaan jauh lebih diutamakan untuk memberikan satu pelayanan kepada pihak pencari keadilan. Dan keadilan itu harus ada kemanfaatnya. Kalau kita bicara keadilan tapi tidak ada dirasakan kemanfaatkan oleh masyarakat juga, saya pikir ini adalah boring juga sebagai aparat penegak hukum. Sehingga yang dituntut adalah bagaimana peranan kejaksaan untuk bagaimana melakukan transformasi hukum pidana di era digital ini, sehingga semua yang menjadi permasalahan-permasalahan hukum itu akan bisa dijawab, akan bisa diselesaikan, dan masyarakat akan bisa dilayani, sehingga keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat bagi pencari keadilan.
0: Oke, baik. Terus ini Pak, menurut kejaksaan ini, seperti apa juga wajah penegakan hukum yang ideal untuk mendukung Indonesia Emas 2045 nanti ini?
1: Ya, kalau kita bicara dari sisi tupoksinya, tugas dan fungsinya, kejaksaan ini kan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Tetapi, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita memitigasi resiko. Kita harus melakukan namanya problem shopping. Kita harus melakukan belanja massal. Sebetulnya apa sih menuju Indonesia 2045 ini? Kita lihat dari sisi angka kriminalitas. Yeah. Nah, kalau angka kriminalitas di era digital di tahun 2026 berlakunya Undang-Undang nomor 1 2023 yang bisa menjawab semua permasalahan masyarakat untuk mencari keadilan terhadap sebuah peristiwa hukum, maka kejaksaan disinilah dituntut bagaimana menegakkan hukum keadilan itu sebagaimana profesional dan tidak memandang dari sisi-sisi sebelah mana. Artinya, kalau kita melihat stereotip yang atau adegium yang selalu ada di masyarakat, terkadang-kadang bahwa hukum ini tidak adil di masyarakat. Kadang-kadang menurut masyarakat bahwa hukum ini dia tumpul ke atas tapi selalu tajam ke bawah. Hanya masyarakat-masyarakat akar rumputlah yang kemudian digiring untuk menjadi pelaku atau bagian dari pertanggungjawaban pidana, sementara bagian-bagian yang mempunyai akses kekuasaan kemudian dihilangkan. Nah, itu paradigma itu tentunya sudah tidak ada lagi di era digital ini. Tentunya Undang-Undang nomor 1 2003, kejaksaan akan melakukan transformasi hukum pidana sehingga apa yang terjadi dirasakan oleh masyarakat itu benar-benar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
0: Iya. Ya, mungkin ini selama ini juga masyarakat sering ya menilai hukum ini hanya berorientasi pada penghukuman ini, Pak ya.
1: Betul.
0: Dan ini paradigma ini sudah mulai bergeser.
1: Nah, betul. Kalau kita melihat pada undang-undang yang lama, biasanya tuh paradigma di Undang-Undang nomor 1 2002, Undang-Undang 146 itu lebih ke pembalasan, retributif ya. Yeah. Nah, tetapi di undang-undang yang sekarang ini tidak lagi menggunakan namanya teori pembalasan, tetapi kita menggunakan namanya teori restoratif. Nah, apa teori restoratif itu adalah pendekatan mekanisme penyelesaian perkara menggunakan dengan cara-cara restoratif justice. Tentunya tidak semua perkara-perkara dalam hal transformasi hukum pidana itu akan diselesaikan menggunakan konsep restoratif justice. Hasilnya adalah semua perkara itu akan dinilai, akan dilihat apakah ini dia memenuhi persyaratan atau tidak. Apakah mekanisme restoratif justice ini bisa dilaksanakan sepanjang syarat-syarat yang diinginkan, yang dituangkan secara limitatif di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2000, di dalam KUHP ya, kalau kita bicara dalam penyelesaian hukum pidana formal, berarti kita pendekatannya adalah KUHP. Sehingga kita lihat apakah dia terpenuhi nggak semua syarat-syarat untuk dilaksanakan, bukan retributif, tapi kita menggunakan namanya konsep restoratif justice.
0: Iya, oke, baik. Ya, terus ini Pak, apa perubahan mendasar ini dalam sistem penegakan hukum pidana yang saat ini sedang didorong oleh kejaksaan ini?
1: Nah, perubahan hukum pidana yang saat ini didorong, kami lebih melakukan bagaimana cara menyelesaikan itu menggunakan pendekatan humanis. Ya, kita bukan lagi melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah untuk memenjarakan orang. Ya kan gitu. Sebetulnya kejaksaan ini adalah tujuannya adalah bukan untuk memenjarakan orang. Yeah. Ya. Tujuan kejaksaannya adalah untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Sepanjang penuntutan itu kami bisa menggunakan dengan konsep humanis, menggunakan konsep mekanisme restoratif justice, kami akan melakukan, kami utamakan ada pendekatan restoratif justice lebih duluan daripada kami akan memenjarakan orang terhadap satu dugaan tindak pidana. Tentunya sepanjang itu memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
0: Oke, baik. Ya, terus ini Pak, bagaimana juga kejaksaan ini menyeimbangkan ya tiga tujuan hukum ini, yakni kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan.
1: Iya, kalau kita bicara tujuan hukum dalam hal ini adalah keadilan, kemudian kepastian, dan kemanfaatan, maka bagaimana peranan kejaksaan untuk bisa meminimalisir tingkat risikonya yang terjadi di masyarakat? Tentunya yang harus dimitigasi risikonya adalah bagaimana keadilan itu diberikan sebagaimana secara profesional, tanpa memandang orang dari sisi, tanpa melihat orang dari hal-hal yang sifatnya adalah punya atributif. Ya, kalau kita bicara dari sisi keadilan. Sekarang kita bicara lagi dari sisi kepastian ya, bahwa semua yang dilakukan oleh kejaksaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan itu tidak hanya melihat dari sisi keadilan toh, tetapi kami harus melihat juga pendekatan juga apakah ini ada asas kepastiannya atau tidak. Kalau adil tetapi tidak memberikan kepastian juga, ini tidak akan bisa memberikan satu tujuan hukum yang pasti. Nah, dari sisi keadilan, dari sisi kemanfaatan, dari sisi kepastian, kita lihat apakah yang dilakukan ini benar-benar dirasakan juga nggak oleh masyarakat. Ada asas kemanfaatan atau tidak. Kalau ini benar-benar tidak mempunyai asas kemanfaatan, saya pikir nanti tujuan hukum itu tidak profesional. Nah, oleh karenanya ketidakprofesionalnya itu dilihat dulu apa yang menjadi problematika. Kita harus melihat mitigasi resikonya. Kita harus melihat problem shoppingnya. Semakin banyak ini undang-undang, semakin aturan ini banyak diberikan kemanfaatan kepada masyarakat, maka inilah yang harus kita lihat, tidak mendiskualifikasi juga. Yeah. Kalau ini kemanfaatan, tapi kita tidak bisa mendiskualifikasikan juga keadilan dan kepastian. Tiga-tiganya harus berjalan seiring, sama-sama memegang erat untuk bagaimana penegakan hukum ini, sehingga keadilan yang kita berikan oleh pihak kejaksaan dapat bermanfaat untuk semua masyarakat. Apalagi di Kota Bau-Bau ya. Yeah. Kita melihat ini di Kota Bau-Bau ini pergerakan persoalan kasus-kasus yang ada di Kota Bau ini sangat bervariatif. Ya. Kalau kita melihat dari rating rating kualifikasi pidana di tahun 2025 dengan tahun 2026, bahwa laporan pertanggungjawaban penanganan perkara di tahun 2026 itu jauh lebih meningkat di tahun 2025. Nah, apa penyebabnya? Apa yang jadi masalahnya? Bagaimana kita bisa meminimalisir tingkat kejahatannya? Nah, ini adalah salah satu program yang kami kerjasama dengan RRI ini ya, untuk bagaimana supaya mitigasi resiko peningkatan terhadap perkara-perkara pidana itu kita bisa meminimalisir secara rendah-rendahnya.
0: Oke, ya baik. Terus ini Pak, ini penerapan restoratif justice ini menjadi salah satu terobosan kejaksaan ya. Seberapa ya besar ini peran pendekatan ini dalam transformasi hukum pidana nasional ini?
1: Betul. Gimana Pak, bisa diulang?
0: Ini kan penerapan restoratif justice ya, ini menjadi salah satu terobosan kejaksaan ya. Ini seberapa besar ini peran pendekatan ini dalam transformasi hukum pidana nasional ini Pak?
1: Ya, seberapa jauh peranan kejaksaan dalam transformasi hukum pidana Indonesia menuju Indonesia emas ini? Saya pikir berperannya sangat sangat penting sekali ya. Nah, saya pikir ini sangat berperan penting sekali. Kenapa? Karena hal yang menjadi dasar bagaimana kejaksaan itu bisa mentransformasi hukum pidana, ya tentunya kita harus lihat penegakan hukum dan bagaimana undang-undang itu dilaksanakan tanpa harus melihat, tanpa harus mengorbankan pihak-pihak tertentu, tanpa juga menjadi salah satu bagian untuk kepentingan-kepentingan elit dan kepentingan-kepentingan secara individual.
0: Oke. Baik, ya terus ini Pak, bagaimana juga kejaksaan ini memastikan ini bahwa restoratif justice ini tidak disalahartikan ini sebagai bentuk damai di luar hukum?
1: Iya, jangan kita harus melihat bahwa semua perkara, semua yang menjadi permasalahan hukum itu tidak bisa akan diselesaikan menggunakan konsep restoratif justice. Tentunya konsep restoratif justice ini dia mempunyai syarat-syarat tertentu ya, misalnya ya, yang bisa diselesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice itu bila mana ya, kita lihat dari ancaman pidananya dulu deh, Mbak. Okay. Kalau ancaman pidananya itu dia bawah 5 tahun ya, dan pelakunya baru melakukan sekali tindak pidana, kemudian ada musyawarah untuk melakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan itu yang kemudian dikedepankan untuk melakukan namanya konsep restoratif justice. Di luar persyaratan-persyaratan yang diatur di KUHAP ya, kalau kita bilang di KUHAP itu restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, pasal 80, 81, 82, 83 di undang-undang KUHAP yang baru. Nah, kalau kita bicara KUHAP yang lama itu tidak diakomodir. Hanya saja konsep restoratif justice itu semua aparat penegak hukum, semua tahapan dia menggunakan punya aturan secara kelembagaan sendiri. Misalnya, kalau di penyidik dia menggunakan Perpol ya. Kalau di kejaksaan dulu sebelum ada undang-undang KUHAP baru itu menggunakan namanya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Nah, itu menggunakan konsep restoratif justice. Tetapi itu menggunakan perja yang dibawa undang-undang. Dengan adanya diakomodir di undang-undang di KUHAP yang baru, maka yang diutamakan, yang kedepankan adalah bagaimana restoratif justice diutamakan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.
0: Oke, baik. Terus ini Pak, apa saja ini indikator keberhasilan transformasi penegakan hukum yang ingin ya, dicapai ini kejaksaan hingga tahun 2045
1: nah, nanti? Betul, indikatornya adalah sepanjang penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat ya, masyarakat lebih mempercayai bagaimana peranan kejaksaan. Kalau kita coba lihat ya, hanya cuma di bau-bau saja, bukan hanya di bau-bau, kita coba lihat ada peranan kejaksaan secara general ya, di beberapa minggu yang kemarin sampai beberapa bulan yang kemarin itu Kejaksaan Agung mampu bisa menyelamatkan kerugian keuangan negara itu hampir triliunan rupiah. Nah, disitulah peranan kejaksaan yang mempunyai salah satu kelembagaan untuk selain melakukan penuntutan tetapi mengembalikan kerugian keuangan negara, menyelamatkan kerugian keuangan negara yang tentunya uang itu akan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam kontes-kontes infrastruktur yang kemudian akan dirasakan oleh semua lapisan-lapisan masyarakat ya. Jadi semua apa yang ada di daerah, di bau-bau, di semua atau di daerah, tentunya akan bermuara untuk ke Kejaksaan Agung, sehingga apa yang dilakukan oleh institusi peranan kejaksaan itu sangat-sangat bermanfaat oleh bagaimana masyarakat akan bisa memberikan rasa kepercayaan terhadap institusi kejaksaan itu sendiri. Tentunya dari mana? Dari pencapaian kinerja, dari topoksinya yang dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat.
0: Oke, baik. Ya, terus ini Pak, di tengah meningkatnya juga ekspektasi publik ya, bagaimana

0: konstitusional bukan karena ada pendekatan satu dengan yang lain, bukan karena yuridisnya ini bisa dikomersilkan, tentunya tidak. Proporsional itu adalah seluruh aparat penegak hukum, baik itu adalah di tingkat mana aja, di kejaksaan, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana jaksa akan bisa bekerja, yang mengedepankan adalah yuridisnya. Nah, kalau bicara yuridisnya berarti kita bicara pada namanya kaidah hukum. Kita bicara pada namanya norma hukum, bukan bicara pada hal-hal yang menjadi kepentingan. Antara kaidah hukum, antara norma hukum, kemudian dilapiskan lagi namanya dengan filsafat hukum. Ketiga ini akan bisa menjadi barometer bagi aparat penegak hukum kejaksaan untuk bisa bekerja secara akuntabilitas, bisa bekerja secara profesional, dan melahirkan rasa trust kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita break dulu ya, dan kita hadirkan satu lagu. Setelah ini kita masih kembali, masih di Jaksa Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya, baik pendengar, kami masih dalam dialog Jaksa Menyapa dan kita juga masih membahas tema ini terkait peranan kejaksaan sebagai pilar utama transformasi penegakan hukum pidana menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya kita mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik Pak, sambil menanti deringan telepon dari penelpon kita ini, di mana ini Pak, kejahatan kini berkembang semakin kompleks ini, mulai dari kejahatan digital hingga tindak pidana ekonomi ini.
3: Betul.
2: Bagaimana ini kejaksaan mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut ini Pak?
3: Iya. Yeah. Kalau kita melihat sejak adanya era digital, memang kejahatan ini sudah mulai berbagai macam multifungsi. Kita lihat coba ya, ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya adalah konvensional, ya, ada sifatnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya unkonvensional. Nah, kejahatan-kejahatan yang sudah menggunakan alat-alat digital, misalnya ya, banyak tindak pidana, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan menggunakan digital ya. Misalnya ada penipuan-penipuan yang menggunakan cara penipuan melalui online ya. Yang dulu biasa kita kenal penipuan yang digunakan dengan cara secara komersial. Nah, tetapi ini yang sangat luar biasa. Ada penipuan menggunakan online, ada perundungan-perundungan, kemudian ada banyak kayak tindak pidana yang hubungannya dengan ITE. Nah, bagaimana cara kejaksaan bisa menghadapi semua ini? Maka tentunya yang kami harus lihat adalah untuk melakukan reformasi hukum pidana terkait dengan legal culture-nya, bagaimana kita memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Sebetulnya kami dari kejaksaan untuk memitigasi resikonya, untuk bisa mengurangi angka kejahatan baik melalui konvensional maupun kejahatan unkonvensional, sudah kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk bisa memberikan salah satu pendekatan-pendekatan dan narasi-narasi literasi-literasi hukum kepada masyarakat sehingga mereka bisa disadarkan ya dengan cara-cara memberikan penyuluhan atau melakukan pendampingan-pendampingan kepada masyarakat untuk masyarakat itu bisa diberikan satu pemahaman, memberikan edukasi supaya kesadaran masyarakat itu sangat meningkat. Nah, tentunya kejaksaan yang bisa diandalkan ya untuk bagaimana bisa memitigasi resikonya? Ya, kami berusaha untuk mencari salah satu problem yang paling krusial untuk meminimalisir namanya tingkat kejahatan. Tentunya melalui edukasi-edukasi hukum yang kami lakukan baik di masyarakat maupun kami lakukan melalui aparat-aparat penegak hukum yang lain, kerjasama maupun dengan pemerintah-pemerintah kota sepanjang kami lakukan kerjasama untuk bagaimana memberikan penguatan dan tata kelola kepada merekanya.
2: Oke, terus ini Pak, bagaimana juga kejaksaan ini membangun kepercayaan publik ya di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap setiap proses hukum ini?
3: Ini merupakan tantangan yang begitu besar oleh kejaksaan untuk bagaimana dia bisa bekerja secara profesional sepanjang dia kerja menggunakan aturan dan yuridis itu akan berpengaruh kepada masyarakat untuk mendapat sebuah tiket kepercayaan. Karena masyarakat untuk memberikan tiket kepercayaan kepada aparat penegak hukum saya pikir itu tidak mudah. Nah, tentunya masyarakat akan bisa membangun rasa kepercayaan kepada pihak kejaksaan. Tentunya mereka akan bisa menilai kinerjanya pihak kejaksaan secara internal. Ya, apakah kejaksaan itu bekerja sesuai dengan profesional, melakukan pendekatan yuridis dan mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang tentunya kepentingan masyarakat itu akan masyarakat merasakan bahwa benar-benar hukum ditegakkan itu benar-benar keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, ketika masyarakat tidak bisa merasakan itu, ini akan bisa berdampak juga bagi masyarakat untuk memberikan emosi ketidakpercayaan juga kepada pihak institusi kejaksaan. Nah, bagaimana masyarakat akan bisa meningkatkan rasa kepercayaan? kejayaan, tentunya kami akan berusaha, pihak kejaksaan berusaha memberikan satu pelayanan hukum, bekerja secara profesional tanpa melindungi kepentingan-kepentingan yang mempunyai akses kekuasaan atau mempunyai kepentingan-kepentingan secara komersil, tetapi kami mengedepankan bagaimana secara profesional untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.
2: Oke, baik. Terus ini menurut kejaksaan ini, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem hukum yang modern dan berkeadilan ini, Pak?
3: Ya, tantangan yang besar ya bagi kejaksaan untuk menciptakan transformasi hukum yang modern. Ya, pertama kita harus melihat bagaimana transisi paradigma pemidanaan, ya. Kalau kita melihat dari situ mungkin kejaksaan akan berusaha untuk bagaimana mengedepankan itu namanya restoratif, ya, bukan namanya retributif atau pembalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lihat juga dari sisi kesiapan institusi, ya. Institusi, kemudian kami bisa melihat apakah institusi itu mempunyai integritas, yaitu bisa mampu mengatasi hambatan atau lemahnya integritas aparat institusi kejaksaan, ya. Praktik korupsi serta perlunya meminimalisir intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus kami hadapi sehingga kami bekerja secara profesional. Nah, yang berikutnya lagi kami harus melakukan namanya sinkronisasi aturan. Nah, apa itu sinkronisasi aturan? Bahwa penegakan hukum itu bukan karena ada kepentingan politiknya, bukan karena ada intervensi kekuasaan, tetapi kami harus melihat sebuah peristiwa hukum itu kami harus sinkronisasikan dengan yuridis aturan, bukan karena kami sinkronkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga kalau kami sinkronisasikan dengan yuridis, dengan aturan, maka tentunya aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah kejaksaan mampu bisa bekerja sama secara proporsional dan profesional.
2: Oke, baik. Ya, Pak Tul, ini bagaimana juga ini sinergi ya antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah serta masyarakat ini dalam memperkuat juga sistem penegakan hukum ini?
3: Iya. Kalau kita bicara dari penegakan hukum, kejaksaan tidak akan bisa berdiri sendiri untuk melakukan penegakan hukum. Karena masih ada lembaga-lembaga yang lain yang kejaksaan akan bisa melakukan koordinasi. Tentunya coba ya kita melihat pada peristiwa-peristiwa hukum pidana yang diatur di dalam KUH pidana. Maka tentunya itu kan mulai berawal dari penyidikan kepolisian. Hubungan kejaksaan dengan penyidik polisi dalam melakukan koordinasi. Koordinasi terkait apa? Koordinasi terkait dengan dugaan suatu peristiwa pidana yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penyidik polisi. Oleh karena itu, karena koordinasi itu diatur oleh undang-undang, maka hubungannya adalah hubungan koordinasi yang ditegakkan adalah bagaimana penegakan hukum pidana, transformasi hukum pidana materialnya itu dilakukan secara profesional. Nah, yang sisinya lain, bagaimana kejaksaan akan bisa berperan juga ketika perkara ini lalu kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, dalam hal ini mendapat produk hukum melalui apakah ini putusan atau terhadap penetapan. Nah, tentunya kejaksaan ini sangat posisinya sentral untuk bisa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga aparat penegakan hukum yang lain, yang sebetulnya semua itu diatur oleh KUHAP, koordinasi, dan kejaksaan akan mampu bisa berdiri tegak secara profesional tanpa akan memikirkan kepentingan-kepentingan aparat penegak hukum yang lain.
2: Oke, baik. Ya, terus ini Pak terkait tema kita di siang ini, Indonesia Emas tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi, tetapi juga budaya hukum yang kuat ini. Seberapa penting ini kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung cita-cita tersebut ini, Pak?
3: Nah, kalau kita bicara dari sisi ekonomi ini saya pikir juga akan sangat berpengaruh juga kepada yang namanya budaya hukum, ya. Semakin tingginya angka kriminalitas, ya, yang tentunya akan sangat berpengaruh juga kepada ekonomi yang saat ini akan menjadi salah satu isu utama bagaimana masyarakat itu akan bisa dihadapkan dengan sebuah problematika hukum. Nah, budaya hukum yang harus ditegakkan oleh kejaksaan atau artinya culture-nya itu tidak memandang dari mana budaya hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya adalah masif. Ya, sehingga mengedepankan budaya hukum ini akan sangat berpengaruh bagaimana penegakan hukum, budaya hukumnya ini ditegakkan, kalau kemudian dia akan bisa menciptakan namanya stabilitas ekonomi di masyarakat. Nah, semakin hukumnya itu ditegakkan secara profesional, memitigasi resiko, mengedepankan namanya yuridis, memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku kejahatan dengan cara melakukan edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ini akan sangat berpengaruh juga kepada peningkatan kualitas ekonomi di tingkat masyarakat.
2: Oke, ya baik Pak, ini ada yang gabung melalui WhatsApp, saya coba bacakan dulu ini pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak, saat ini banyak ya kasus yang melibatkan anak sekolah ini. Bagaimana peran kejaksaan menekan angka tersebut, terutama bagi pelajar, mengingat kasusnya seperti asusila, kericuhan dan kenakalan remaja lainnya ini Pak?
3: Nah, bisa dijelaskan, betul. Saya sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan salah satu catatan dulu ya. Di Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini, kalau kita melihat dari jumlah perkara, perkara asusila tuh jauh lebih banyak dibanding tahun 2025 di 2026 ini. Nah, korbannya adalah, korbannya itu bisa anak-anak, dan korbannya itu biasanya lebih banyak adalah anak yang masih sekolah. Nah, bagaimana kejaksaan untuk bisa memberikan profesionalnya untuk melakukan penanganan terhadap perkara ini, maka yang kami sering melakukan itu, kami punya programnya, programnya adalah untuk jaksa masuk sekolah juga. Yeah. Nah, kami dari pihak kejaksaan itu punya salah satu program andalan ya untuk melakukan edukasi kepada siswanya adalah menggunakan dengan jaksa masuk sekolah. Kami sudah melakukan dengan cara banyak untuk di sekolah-sekolah, supaya apa? Supaya kami bisa memberikan kesadaran edukasi kepada anak sekolah. Nah, nah kalau namanya penegakan hukum yang melibatkan anak-anak, maka tentunya kami akan menggunakan dengan undang-undang sistem peradilan anak. Ya, dia punya undang-undang khusus sendiri bagaimana penegakan hukum bila mana korbannya dan pelakunya adalah anak. Tetapi kejahatan yang sering banyak terjadi di sekolah adalah perundungan, kejahatan asusila, bahkan kejahatan yang tadinya kita tidak bisa berpikir itu akan bisa terjadi, misalnya adalah pencabulan. Nah, itu banyak juga terjadi di sekolah. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatasi itu? Maka aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kejaksaan punya tanggung jawab memberikan satu penyuluhan, memberikan edukasi kepada pihak sekolah, kepada siswa untuk memberikan satu kesadaran sehingga mereka bisa tahu hak-hak dan kewajiban, bagaimana cara bisa membatasi mereka untuk melakukan dan tidak melakukan, dengan ada sanksi-sanksi ketika dia akan melakukan, dengan ada konsekuensi ketika dia tidak melakukan, seperti itu.
2: Oke, baik. Apakah juga itu termasuk langkah-langkah kejaksaan ini untuk
3: meningkatkan
2: literasi?
3: Ya, tentunya itu adalah salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan untuk mendukung namanya visi misi presiden ya, ya terkait dengan Indonesia Emas 2045. Itu adalah salah satu langkah yang diambil oleh kejaksaan untuk melakukan mitigasi resiko sehingga angka kriminalitas itu kami berusaha untuk kami tekan. Ya, dan masyarakat itu bisa dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan kejahatan-kejahatan seperti asusila.
2: Ya, baik Pak. Ini seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ini program seperti jaksa masuk sekolah ya. Ini dinilai efektif ini mendekatkan hukum kepada pelajar. Bagaimana ini kejaksaan melihat peran program tersebut ini dalam membentuk generasi taat hukum ini Pak?
3: Ya, generasi taat hukum ini kan kita bisa melihat dari sifatnya adalah formal dan non-formal.
2: Ya.
3: Ya. Kalau generasi taat hukum kami menggunakan dengan non formal, biasanya kami lakukan dengan pendekatan masyarakat langsung, ya. Kami bisa melihat di tempat-tempat yang mana yang rawan kejahatan, ya, yang mana yang menjadi isu utama kejahatan, disitulah kami hadir untuk memitigasi dan memberikan salah satu edukasi supaya apa? Kejahatan yang sering ada di masyarakat menggunakan konteks edukasi non formal. Tapi kalau kami menggunakan konteks edukasi yang sifatnya adalah formal, itu kami lakukan bisa di sekolah, bisa di aparat sipil ya. Bisa kami kerja sama juga dengan pihak Pemkotnya untuk bagaimana kami bisa melakukan edukasi yang sifatnya adalah formal. Nah, kalau kita bicara kejahatan yang sering banyak terjadi di sekolah, maka kami melakukan namanya edukasi yang sifatnya adalah formal. Nah, memang hal yang menjadi dominan ketika anak dari sekolah yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana karena ketidaktahuan mereka terhadap sebuah sanksi yang bila terjadi ada pertanggungjawabannya. Nah, itu ketidaktahuannya mereka dari situ. Sehingga dengan adanya jaksa mahasiswa sekolah era digital, kami berusaha untuk menekan namanya angka kriminalitas melalui namanya kejahatan-kejahatan sifatnya adalah konvensional.
2: Oke, baik. Ini Pak ada yang gabung juga nih melalui WhatsApp. Saya coba bacakan kembali ini, Pak. Mau tanya ini dapatkah kejaksaan menegakkan kembali ini bahwa seluruh rangkaian pengurusan hingga penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2 melalui RJ ini tidak dipungut biaya sepeser pun ini?
3: Ya.
2: Ya, mungkin bisa dijelaskan.
3: Betul ya. Memang yang kami utamakan adalah penyelesaian perkara menggunakan konsep restoratif justice atau penyelesaian menggunakan di luar peradilan. Nah, sepanjang semua persyaratan-persyaratan untuk mekanisme restoratif justice ini bisa diselesaikan menggunakan konsep itu, semua syaratnya terpenuhi, yang diutamakan adalah bagaimana bisa memberikan akomodir kepada korban itu, korbannya itu kerugiannya terpulihkan. Itu tujuan utama aja dulu adalah memulihkan korbannya dulu. Kemudian ketika korban itu sudah dipulihkan, semua persyaratan dipenuhi, undang-undang juga menghendaki seperti itu, maka karena ini undang-undang yang memerintahkan seperti itu, saya pikir apa yang menjadi prediktif ya, menjadi prediktif masyarakat di luar, apakah ini akan menggunakan uang atau tidak, itu semua adalah gratis tanpa ada biaya yang harus ditimbulkan oleh pihak korban maupun pihak pelaku.
2: Oke, baik. Ya, terus ini Pak, mungkin ada harapan kejaksaan terhadap generasi muda ini agar menjadi bagian dari Indonesia Emas yang berintegritas dan taat hukum ini, Pak?
3: Betul. Yang diharapkan oleh kejaksaan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk membongkar kasus-kasus yang masyarakat melihat, mengalami, dan mendengar, untuk segera laporkan kepada kami supaya kami bisa menindaklanjuti dan memitigasi semua resiko yang ada di masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup aman, tentram, dan damai. Nah, bagaimana kami butuh semuanya ini, maka tentunya kami butuh masyarakat juga akan bisa bekerja sama dengan pihak internal kami kejaksaan, melaporkan semua apa yang terjadi, menjawab apa yang semua menjadi tantangannya, itu nanti kami akan jawab melalui apa yang menjadi tugas dan tupoksi kami pihak kejaksaan.
2: Oke, baik. Ini karena waktu juga ini Pak, mungkin terakhir ini Pak, optimis Kak kejaksaan ini bahwa Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan juga humanis ini. Mengapa ini Pak?
3: Ya, kalau kita bicara optimis, merupakan ini bagian dari harapan kejaksaan juga ke depan. Ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya, karena itu sudah menjadi salah satu ikon emasnya kejaksaan, maka sangat optimis kejaksaan akan bisa membangun transformasi hukum pidana menuju Indonesia 45 ini dengan memberikan pelayanan, kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan dilaksanakan secara akuntabilitas dan profesionalitas.
2: Oke, baik. Baik pendengar RRI Bau-Bau, demikian dialog Jaksa Menyapa hari ini dengan tema peran kejaksaan sebagai pilar utama transformasi penegakan hukum pidana menuju Indonesia Emas 2045. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama narasumber ini dapat kita simpulkan juga bahwa Kejaksaan Republik Indonesia ini memiliki peran yang sangat strategis ya dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya juga sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai garda terdepan ini dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Transformasi yang sedang dilakukan kejaksaan mulai dari peningkatan profesionalisme, penguatan integritas, digitalisasi penanganan perkara, hingga juga penerapan pendekatan restoratif justice ini menjadi langkah penting ya dalam menjawab tantangan penegakan hukum di era modern menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tentu saja ini keberhasilan transformasi ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat serta sinergi antara lembaga penegak hukum dan juga seluruh pemangku kepentingan. Dan pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti dialog Jaksa Menyapa RRI Bau-Bau pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber saya ini yang telah memberikan juga wawasan dan pencerahan terkait tema yang kita bahas. Kami mohon pamit, mohon maaf juga kalau apabila terdapat kekurangan selama penyampaian acara ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa pada program RRI Bau-Bau berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di Grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan

Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Sebelumnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari bau-bau di FM 107.8 MHz. Di siang ini pendengar, untuk menemani istirahat Anda, kita kembali hadirkan untuk Jazz Music ya, hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Wartes ya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. yang aku beli itu lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: giro di testa, c'è la
1: fila, un calcio doppio urare con la Prati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: siang dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026.
2: Insyaallah nanti kalau nggak ada halangan, tiba di bau-bau ya hari besoknya tanggal 30.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. 135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
1: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
3: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
0: Rp135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Waude Nurliani.
4: Sebanyak 135 jemaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau
5: tiba di kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
6: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 28 tiba di Makassar itu tanggal 29 jam 5 lewat 20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di bau-bau ya hari besoknya tanggal 30.
5: Hakim menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal kota bau-bau dalam kondisi sehat. Lanjut Hakim, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Betambari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38, dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar, serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
7: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Gafar.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bakal dirapel selama 6 bulan, yakni periode Januari hingga Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Hairuni, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak para tenaga P3K paruh waktu yang telah aktif menjalankan tugasnya di berbagai organisasi perangkat daerah. Menurut Andi Hairuni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk pembayaran gaji sebanyak 2.577 tenaga P3K paruh waktu yang saat ini masih aktif.
9: Dari 2.605 orang itu, kemudian ada 18 orang yang belum mengambil SK-nya. Kemudian ada 10 orang yang meninggal dan mengundurkan diri. Sehingga yang sekarang yang aktif itu ada sekitar 2.597 orang.
8: Andi Heruni menambahkan kebijakan pembayaran gaji tersebut merupakan hasil audiensi antar perwakilan P3K paruh waktu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian status dan hak-hak P3K paruh waktu. Meski demikian, anggaran yang tersisa saat ini baru mencakup pembayaran gaji selama 6 bulan pertama tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terkait kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pembangunan sarana-prasarana olahraga terpadu Laki Dende Kota Kendari ditargetkan rampung akhir tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Anies Mustamir, mengungkapkan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan fasilitas olahraga yang lebih representatif bagi atlet maupun masyarakat. Anies juga menjelaskan, sejumlah fasilitas olahraga di kawasan Koni Sultra selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan dan pembangunan berbagai sarana olahraga yang lebih memadai. Proyek sarana olahraga terpadu Laki Dende mencakup rehabilitasi sejumlah bangunan yang telah ada, termasuk fasilitas pendukung olahraga di kawasan Koni, Sulawesi Tenggara. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sejumlah fasilitas baru seperti arena panjat tebing dan jogging track. Terkait progres pembangunan, saat ini pemerintah provinsi tengah memasuki proses lelang untuk menentukan pelaksana pekerjaan konstruksi. BPS Bau-Bau menurunkan 120 orang mitra kerja untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Chairul Mulku.
10: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
10: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
11: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
10: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
11: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Chairul Mulku melaporkan.
7: Saudara dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, Nisrina Hamid, mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Yuliana Linda.
12: Media sosial tidak lagi sekedar menjadi tempat berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nisrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nisrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
13: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya, apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah, terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman RRI. Saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
12: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampil potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau di tahun 2026. ...135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 90.8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita undang lagi, silakan pendengar. Oh, sudah ada ya. Kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Lagi bikin apa ini?
1: Bagaimana, Bang?
0: Lagi ngapain? Lagi bikin apa?
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mansur S.
0: Mansur S. Apa judulnya, Ram?
1: Betul judul. Apa judulnya?
0: Apa Jo?
1: Pelaminan biru.
0: Pelaminan biru atau pelaminan kelabu?
1: Pelaminan biru, Bang.
0: Pelaminan biru.
1: Iya.
0: Oke, pelaminan biru coba dilihat kan. Itu Caca Handika kalau pelaminan biru.
1: Oh.
0: Mansur S. Kalau Mansur S pelaminan kelabu, kalau anu pelaminan biru. Yang mana ini? Yang kelabu kah, yang biru kah?
1: Bisa, Jo.
0: Ya.
1: Yang hijau. Yang biru.
0: Saya kira yang putih. Oke, disiapkan ya. Silakan salam-salamnya buat siapa?
1: Salam dulu yang pertama buat Bang Sali bersama.
0: Baik.
1: Semoga selalu bahagia, umur panjang bersama keluarga, insyaallah.
0: Amin ya Allah.
1: Juga sudah pada lewat yang menyapa Betran, salam balik ya. Ada
0: iya.
1: Juga Bang Bang Ikon, Bang Tegar, Albert, Bang Anjus.
0: Ya.
1: Bang Aksis, Bang Ada Alin, Ayu Alin Kabung, Bunda-bunda semuanya, Bang Ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Rani ya. Sehat selalu Mbak Rani. Bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, kita sapa lagi pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Galuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Galuh.
2: Iya. Baru bangun tidur ini. Ui. Monitor Bang Sali siaran ini.
0: Indonesia Barat, Indonesia Timur baru bangun tidur ya dua-duanya ini.
2: Iya. Suasananya enak gitu loh.
0: Amiga lagi adem ya.
2: Semilir-semilir. Iya.
0: Adem gitu ya.
2: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa Bang?
2: Ini mau dengerin lagunya ini aja. Apa? Lilis Karlina, kangen.
0: Kangen?
2: Iya.
0: Dari Lilis Karlina ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Disiapkan lagunya. Salam-salam.
2: Ya, salamnya buat Sang Kisari yang di Banjarmasin. Mm-hmm. Sehat, baik-baik lagi bersama keluarga. Terus ada Bang Rani, ada Purnama, ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Andi, Bang Jul, Bang Ikan, Bang Tiar. Mm-hmm. Ada Bang Faisal, ada Bang Yudhian, semuanya aja deh. Biar yang siap, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum, Bang Sali.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Galuh ya. Tadi apa, Lilis Karlina ya. Oke, kita coba masih ini ya, masih dicarikan Lilis Karlina kangen. Oh iya, ada judulnya. Oh iya, ternyata pelaminan biru, kita coba cross-check gitu ya. Ini lagunya Caca Handika, juga Mansur S, tapi judulnya Pelaminan Kelabu, bukan Pelaminan Biru gitu ya. Salah satu liriknya ada terkait pelaminan biru di dalamnya. Nah, kita putarkan Pelaminan Kelabu ya. Disiapkan lagunya.

0: Oke, kita lanjut lagi. Sudah ada yang bergabung, pendengar. Kita sapa ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Cali.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan stok lama, pendatang lama. Dengan Rizka.
0: Gimana kabarnya ini?
1: Baik, Kak Cali. Udah lama nggak dengerin Kak Cali.
0: Iya. Sibuk soalnya. Ini juga sibuk terus sama yang jauh di sana, jadi baru gabung lagi nih Mbak Rizka.
1: Enggak juga, ada pekerjaan juga sih.
0: Oh gitu.
1: Ada pekerjaan juga.
0: Yang penting sehat selalu ya.
1: Iya, semoga Kak Cali juga gitu ya.
0: Amin. Mau dengar lagunya siapa, Rizka?
1: Lagunya Evita Mala sudah di request belum, Kak Cali?
0: Evita Mala belum.
1: Evita Mala nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Buat siapa silakan salam-salamnya.
1: Spesial aja untuk yang jauh di sana. Buat juga Ramla, gimana kabarnya ini?
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, Kak Cali, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam Pro Dangdut adalah kita.
0: Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung, Rizka, di seputaran Keraton. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ada Mansur S, Pelaminan Kelabu atau Pelaminan Biru, Lilis Karlina Kangen, dan Evita Mala, Nada-Nada Cinta. Tetap di RRI Bawa-Bawa, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita di sesi terakhir kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu yang sudah gabung. Halo Pro Dangdut. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik
3: panas
2: ya.
3: Di sini.
2: Agak panas ya. Dan agak keras anginnya kayaknya ya.
3: Iya.
2: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Rumah Irama, Haji Rumah Irama.
2: Bang Haji sudah hadir tadi lagunya.
3: Oh sayang. Sudah tadi. Megizet saja kalau begitu.
2: Megizet juga sudah.
3: Iya. Siapa yang belum itu?
2: Siapa ya?
3: Terambisi sudah.
2: Terambisi belum.
3: Ya, bisa tunggu buku bambu saja.
2: Oke, disiapkan salam-salam, silakan Bang.
3: Salam-salamnya pertama-tama untuk Bang Cari dan operator. Semoga selalu bersama keluarga.
2: Amin.
3: Ada Mbak Ranita di Serenate. Semoga dia selalu bersama keluarga. Ada Mbak Ayu di Masuhi, Sari di Banjarmasin, Mas Galo Surabaya, Ujang di Tambari, Bang Andi di Batam, kemudian Purnama di Sulawesi Barat sana. Ada Bang Leman di Lampung, Bang Benijo di Manado, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana. Semoga selalu bersama keluarga. Bung Albar dan Bung Tegari Keraton, Asis Rawolir, Asnagi Kriya Baru, dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bung Cali.
2: Terima kasih Bang Zul, sehat selalu dan tentunya bahagia selalu bersama keluarga. Bang Zul di Wajo, Kota Bawobo sudah berpartisipasi. Terima kasih. Dan juga saya bacakan satu pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp-nya RRI Bau-Bau pendengar. Dari ini ya, dari Bunda Hani di Kendari. Bunda Hani katanya mau dengarkan lagunya Cincin Permata Biru. Buat semuanya yang menyapa Ibu Hani, semangat terus dan sehat selalu. Yang ada di Surabaya, Pak Wandi, dan semuanya, terima kasih, sehat selalu, amin, dari Bunda Hani. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung. Dan demikian pendengar untuk sajian program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung, terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan kami masih punya rangkaian program acara kami lainnya untuk Anda semua pendengar. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Astaga tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Gemah Saripati Maju. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ampana, Bone, dan Baobab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Mika Alsum Jawas dari RRI Palu. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baobab. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama dengan rekan kami, Rizna Supratio dari RRI Makassar. Silakan, rekan Rizna.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Makassar pada sore hari ini, jemaah haji asal Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Ah, itu tradisi tuh. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian. Yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
2: Masih dari RRI Makassar pada sore hari ini, kita kembali bersama dengan rekan kami dari RRI Palu.
1: Terima kasih rekan kami di RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan rekan Nita. Baik, rekan Nita. Oke, baik pendengar dari Sulawesi Barat, kami menuju Ampana bersama dengan rekan Novian yang ada di Ampana. Rekan Novian, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampana. Huwabu Ptauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran DTSN.
6: Wakil Bupati Tujuh Una Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
7: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga sambil yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa itu desil, sangat PKH.
6: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat,

0: Berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke Pro Satu Radio Palu bersama rekan Umi.
2: Terima kasih rekan Novian. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya dalam wawancara dari RRI Palu terkait, maksud kami, Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal. Dan untuk hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonang.
3: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak? Atau destructive fishing, seperti itu?
4: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol seiring juga dengan kewenangan tentang kelautan itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya yang kami lakukan yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk pokmaswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku-pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, yang ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tetap melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
3: Kalau selama ini apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
4: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh. Dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, pos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti toli-toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu dikembalikan di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut Airut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
3: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana-prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat. Apalagi melihat seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan Laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini.
4: Iya, betul. Ya, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, maka karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan toli-toli. Begitu juga dengan Polairut, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos, tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya. Supaya apa? Rentang kendali, kalau biasanya, misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos angkatan laut maupun polairut, biasanya kita, karena kalau sudah dilakukan penindakan, tentunya kita aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kan kita akan salah. Yeah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Nah, sebatas itu yang kami lakukan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan menuju ke Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini dari Mamuju terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Rujap Gubernur Suhardi Duka menekankan akurasi data. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
7: Saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Rumah jabatan atau rujab gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
7: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini, saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
8: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
9: Hari ini hari pertama pendataan door to door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
8: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga operator yang bertugas Ikhwan Fauzan, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke rekan Umi Kalsum. Silakan.
2: Terima kasih rekan Nita, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan mendengarkan informasi tentunya dari RRI Bone. RRI ya. Bone, silahkan.
10: Baik, terima kasih rekan Umi. Informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
12: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Bahkan kalian, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya, orang dari survei, dari Wajo, dari Sejai, ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita alhamdulillah, kita akan naik jadi bandara nasional sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Watampone. Kita menggunakan pesawat, yang kapasitasnya besar.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut, pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arung Palaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
10: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih. Dari RRI Bone kita menuju informasi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau. Silakan.
13: Terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
14: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak

0: Anggaran 2026 PT Sipol Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IPA yang optimal. Dari Kota Bau, Harol Mulku melaporkan.
1: Baik, itu dia laporan reporter Hairul Mulku dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawas.
2: Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang ada di RRI Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Silakan rekan Sofi.
3: Terima kasih rekan Umi dan juga rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari terkait dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
5: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
4: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
3: Informasi dari RRI Kendari terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum dan juga rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih.
2: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan 336 rumah warga di Desa Kabarora, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba. Silakan, rekan Susanti.
6: Baik Umi dan pendengar, hari ini baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mengunjungi Kabupaten Sigi untuk memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, di mana tercatat sebanyak 336 rumah warga yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Dan Kepala Desa Kamarora, Alfani Kusmi, mengatakan kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Dan hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena mereka khawatir terhadap gempa susulan. Selain kerusakan rumah, bencana tersebut juga berdampak pada pasokan air bersih warga. Saluran air yang menjadi sumber kebutuhan terputus akibat longsor yang terjadi pasca gempa, sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Fadi Kusmi, selain air bersih, kebutuhan mendesak saat ini adalah dukungan logistik bagi warga yang masih mengungsi, dan pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi juga instansi terkait untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Berikut pernyataan atau wawancara kami tadi, petikannya bersama dengan Kepala Desa Kamarora, Fani Kusmi.
7: Pemerintahan yang pertama air bersih, sebuah air bersih terpal tenda masyarakat, dan yang kedua yang selanjutnya kebutuhan mendesak itu air konsumsi, air minum. Itu yang paling mendesak kita, dan juga mungkin selimut juga untuk anak-anak, bayi dan lansia. Itu yang ada beberapa bayi memang di sini yang tidur di tenda. Dan
6: itu tadi petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, dan dapat kami gambarkan juga Umi serta pendengar, memang untuk wilayah terdampak sangat parah untuk gempa kemarin adalah salah satunya Desa Kamarora ini. Karena dari hasil pantauan kami tadi, banyak rumah warga yang kemudian rusak parah, ada juga yang rata dengan tanah, bahkan terdapat satu rumah yang roboh dan di bawah rumah tersebut ada kendaraan, beberapa kendaraan yang kemudian tertimpa. Nah, selain Desa Kamarora, ada juga Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di Desa Ampera ini, korban terdampak sebanyak 68 korban dengan jumlah KK 248 dan juga ada satu korban meninggal dunia. Demikian Susanti Akataba melaporkan.
2: Terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan sebagai penutup siaran berjaringan Gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli Toli bersama dengan rekan Mariani. Silakan rekan Mariani.
8: Baik, terima kasih rekan Umi di Palu. Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan juga proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature berikut ini.
9: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah, dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
10: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah, sama kelapa. Enggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam, nanti pagi baru direbus.
9: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis, membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan ini yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue, ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
10: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue. Iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh. Kalau ini kan langsung habis.
9: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
10: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku. Kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan. Nanti habis maghrib itu baru dikukus. Baru lapis pisangnya, starnya itu 2:30 sore. Iya. Nah, onde-ondenya nanti malam begini, baru dibikin adonannya. Nanti pagi diisi gulanya, rebus. Belum
9: ada onde-onde. Onde-onde Buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut, dan kenyal di luar. Sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
10: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang buat ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
9: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipenuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
10: 800, darah juga 1001, masih 1000 kue ini di sini. Jadi habis sholat subuh, sudah sholat antar. Jam 8-9 setiap ada kue, so habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya, bikin lagi. Kali jo, kalau dapat 400 lebih, kali 800. Kalau 500 kali 800 habis. Dari Leok kan kadang 5.003, 5.004, jadi setengah mata rumah kasih habis. Kalau di sini 1.001 tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bekejar banyak, tidak mau habis rugi juga daripada dibuang, di apa kalau tidak laku. Tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih laris begitu. Supaya lebih disuka lagi langganan, iya.
9: Bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.

0: Demikianlah feature dari RRI Toli Toli yang telah kami hadirkan bersama Alfiansah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Umi di Palu. Silakan Umi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli Toli dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini yang telah bertugas dan mengantarkan informasi. Demikianlah paket news feature dari RRI Toli Toli dan juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan gempa Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
1: ...97,8 MHz RRI Baubau. Terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Telah hadir ke ruang dengar Anda, himpunan informasi dari RRI Sekor Nusantara 4 Makassar Pendengar, yang tadi disiarkan langsung oleh RRI Toli-Toli. Dan kebersamaan kita untuk Captain Sore ini masih akan berlanjut. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita selanjutnya mengikuti renungan maghrib menjelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Baubau dan sekitarnya. Kali ini disampaikan oleh Ustadz Alexander dengan judul Lisan yang Menjaga Persatuan.
2: Bau-bau dimanapun Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Baubau dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita di sore hari ini dengan baik dan lancar. Pendengar RRI Baubau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas satu materi yang insyaallah materi ini berkaitan erat dengan akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul Azim. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian dari banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya banyak berburuk sangka itu adalah perbuatan yang buruk. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari celah atau keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggibahi atau membicarakan saudara-saudaramu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu suka kalau memakan daging daripada saudaramu? Fakarihtumu, tentu kamu tidak mau. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha mengasihi. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dari lisan ini bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah dan jannahnya surganya, dan dengan lisan juga ini bisa mengantarkan kita kepada murkanya Allah dan neraka jahannamnya. Maka tergantung kepada kita apakah kita menggunakan lisan ini untuk kemudian mengucapkan hal-hal yang baik ataupun kemudian kita memilih mengucapkan hal-hal yang buruk. Dari ayat yang kita bacakan pada sore hari ini, kita dapat mengambil bahwa lidah kita harus kita jaga. Jangan sampai kita kemudian membicarakan keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kita tidak boleh kemudian membicarakan atau menggibahi apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang itu menjadi kekurangan mereka, yang menjadi aib yang mereka tidak suka kalau hal tersebut kita ceritakan atau diceritakan. Tentu saja setiap manusia punya kekurangan dan punya kekhilafan, yang pastinya kita juga termasuk di dalam golongan orang-orang yang memiliki kekhilafan dan kekurangan, yang kita tidak ingin kekurangan itu kemudian diceritakan oleh orang lain. Maka kita menjaga apa yang kita ketahui tentang kekurangan orang lain, insya Allah Allah akan menjaga kekurangan kita dari diumbar dan dibicarakan oleh orang lain. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah lisan kita, karena lisan ini adalah suatu sarana yang mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lidah juga ini bisa mengantar kita kepada jurang kehancuran, jurang kemaksiatan, dan bisa jatuh kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian materi kita di sore hari ini, semoga menjadi tambahan iman dan khasanah ilmu bagi kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Bau-Bau yang hingga saat ini masih senantiasa mewarnai terhampir di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga baik dan juga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya. Kebersamaan kita di Capture malam ini masih kami akan hiasi dengan sejumlah pilihan lagu dan juga ada beberapa informasi menarik yang kami suguhkan di ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini yang bertugas Yanti juga Bung Alam di operator hingga jam 12 malam nanti. Stay tuned.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tapi bau-bau Anda pecinta bola dunia ya pastinya juga sudah menantikan ya siaran bola FIFA 2026, Piala Dunia FIFA 2026 di setiap malamnya atau di setiap harinya. Dan pendengar, ini juga kami hadirkan informasi terkait dengan klasemen Piala Dunia ya, untuk grup A Meksiko di 3 poin dan Korea Selatan juga 3. Lalu grup B Swiss 1 poin, Kanada 1, Qatar, Bosnia juga 1 poin. Skotlandia ada di 3 poin pendengar, dan perolehan Maroko serta Brazil di 1 poin untuk grup C. Grup D pendengar, Amerika Serikat memimpin di 3 poin dan Australia pun demikian 3 poin. Lalu untuk Jerman 3 poin di grup E, Pantai Gading juga 3 poin. Serta di grup F pendengar, Swedia 3 poin serta Jepang 1 poin dan Belanda 1 poin. Untuk grup G, poin senada di Selandia Baru, Iran, Belgia dan Mesir yang meraih 1 poin. Serta grup H, 1 poin untuk seluruh negara di Uruguay ya, yang bertanding, dan juga Arab Saudi, Spanyol serta Tanjung Verde. Sementara itu di grup I pendengar, Norwegia di 3 poin, Prancis 3 poin. Lalu Argentina di 3 poin serta Austria pun 3 poin. Itu dia pendengar, dan kali ini juga akan masuk ke grup K ya pendengar, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, untuk informasi bagi Anda pendengar, RRI juga akan terus menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Namun tidak semua pertandingan ya pendengar, hanya beberapa pertandingan terpilih. Nah, kami juga informasikan yang akan bertanding ya pendengar di hari ini, yakni Austria, Yordania, Argentina versus Aljazair, lalu juga Irak dan Norwegia ya. Serta besok pendengar di jam 1 malam nanti ya, Portugal melawan RD Kongo. Lalu untuk jadwal besok, Inggris melawan Kroasia dan Ghana melawan Panama. Sementara untuk informasi terkait dengan jadwal yang akan disiarkan oleh RRI dapat juga Anda dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Bau-Bau, yakni di Kamis besok ya pendengar, jam 1 malam Portugal versus RD Kongo kami akan siarkan, dan di jam 4 subuh besok Inggris versus Kroasia.

0: Esensi Buku RRI Bau-Bau.
1: The Ikigai Journey, buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales, akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang, karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan efek Shinkansen dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia, yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Frances Mirales, merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

Ini Palu dilanda gempa ya pendengar, dengan kekuatan yang juga cukup untuk menggetarkan rumah warga pendengar. Dan atas kejadian itu pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap penanganan dampak bencana gempa di Palu, dan pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar, dan dari pemerintah pusat juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan pasca gempa. Langkah-langkah mitigasi, juga bantuan bagi warga yang terdampak ini terus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Dan masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan di sana ya pendengar. Informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait diminta menjadi rujukan utama masyarakat, juga termasuk untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya, untuk tidak boleh lengah, tetap waspada dan mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan ya. Kami juga mewakili angkasawan dan angkasawati RRI Bau-Bau menyampaikan turut berbelasungkawa pendengar, dan semoga saja kita berdoa agar saudara-saudara kita di sana tetap selamat ya, tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan juga kita berharap agar tidak ada gempa susulan yang lebih dahsyat ya, daripada yang baru terjadi di beberapa hari kemarin.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: No, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini

0: Di Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra menilai industri mais memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor mais menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
1: Jakarta sedang bergerak dari Capital City menjadi Global Business City. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
0: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri mais dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum Inamais 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri mais berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
3: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
5: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
6: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
7: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya Apalagi jika

0: Tak ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
0: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Ya, terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando Militer Utama Iran menyatakan sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Dibuat pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan selanjutnya kami hadirkan siaran khusus bagi umat Hindu dalam mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari.
1: Kataan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di era reformasi teknologi dan digitalisasi ini, di mana kebebasan menyampaikan pendapat sangat terbuka luas dengan berbagai platform media elektronik, digital maupun media sosial, seseorang dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, kritik, evaluasi, masukan kepada pihak lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya, dengan perkataan yang disampaikan melalui platform media yang ada. Tetapi penyampaian perkataan yang disampaikan itu tetap harus diimbangi dengan pikiran yang logis, baik dan bijaksana. Perkataan yang disampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga menyebarkan kesejukan, bisa menghibur, dan kata-kata yang baik yang disertai dengan kebijaksanaan akan dapat menggugah semangat hidup seseorang. Tetapi sebaliknya, perkataan buruk bisa diibaratkan racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Manusmerti pada Adyaya yang kedua, sloka yang ke-138, disebutkan Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyam Apriyam Priyam Shanaritam Bruyat Esya Dharma Sanatana. Artinya, berkatalah yang benar, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, walaupun kata-kata itu benar. Jangan pula mengucapkan perkataan yang lemah lembut, tetapi dusta. Inilah hukum yang abadi atau sanatana. Pendengar RRI yang saya muliakan, mungkin kita masih ingat sebuah ungkapan yang sangat populer yang menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa dengan kata-kata dapat membawa pada kesengsaraan atau duka. Sebagaimana bunyi petikan Kakawiniti Sastra pada Sargah yang kelima, Pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante manemu duka. Yang artinya, oleh perkataan engkau akan menemukan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan. Pendengar yang saya muliakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi awal bencana bagi kita. Banyak contoh masalah yang menimpa kita atau orang di sekitar kita hanya gara-gara kata-kata yang mengandung unsur pelecehan seperti hujatan, umpatan, hinaan, dan seterusnya. Kata-kata itu bisa disampaikan secara langsung dari mulut kita maupun melalui media-media yang ada saat ini. Pendengar yang saya muliakan, saat ini sering muncul adalah pelecehan melalui media sosial. Baik itu melalui platform Twitter, Facebook, ataupun platform-platform yang lain. Kata-kata kotor yang bernada penghinaan yang dilontarkan pada seseorang memang mudah membuat orang tersebut terpancing emosinya. Karena merasa terhina, dia bisa melakukan apa saja kepada orang yang menghinanya itu. Bisa jadi si terhina akan melakukan kekerasan setelah si penghina dilukai, ia akan merasa kehilangan. Sebaliknya juga, si terhina yang merasa melakukan kekerasan akan menghabiskan waktunya di penjara dan ini pun akan membuat keluarganya menjadi terpukul. Inilah yang akan dialami orang yang tidak mampu mengendalikan kata-katanya. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, di dalam kitab Sarasamu saya pada sloka yang ke-20 dinyatakan, ikang ujar ahale tanpa hilawan riu, songkapnya sake tempuhan denio juga alare, resep riati, tatan keneng pangan turu ring raine wengi, ikang wang denio. Atangyan tan inujaraken ike de sang dire puruse, sang ahning manep manah nire. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepas. Setiap orang yang terkena sasaran akan merasa kesakitan. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan orang tidak makan dan tidak tidur. Siang malam orang itu terbebani. Oleh sebab itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan oleh orang budiman, oleh orang bijaksana, dan oleh orang suci ataupun sujana. Pendengar yang saya muliakan, kemudian diterangkan juga di dalam kitab Sarasamu saya pada sloka yang ke-119, apan ikang ujar yan rahayu te kojaranya tan tunggal ikang suke kapu haredenia. Yap-yapin rahayu tuwi, yen tan mapu hare lare. Maksudnya perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun perkataannya penuh dengan maksud-maksud baik, jika diucapkannya tidak dengan cara yang baik, akan dapat menimbulkan sakit hati bagi yang mendengarnya. Pendengar yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perbuatan yang harus kita sucikan. Salah satu bagiannya adalah wacika parisuddha, yaitu perbuatan dalam bentuk kata-kata yang harus disucikan. Perbuatan dalam kata-kata sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Ada idiom menyatakan, kata-katamu akan membangun duniamu. Pendengar sedharma, sebaliknya orang-orang yang bisa mengendalikan kata-katanya atau hanya menggunakan kata-katanya untuk hal-hal yang baik saja akan memetik buah kebajikan dari ucapannya itu. Banyak orang yang merasa senang dengan setiap kata-kata yang mengandung kebajikan tersebut. Begitu mulianya kata-kata yang mengandung nektar kehidupan tersebut, sehingga Sang Rakawi dalam Kakawin Niti Sastra Sargah yang ketiga pupuh ke-10 dituliskan, Betare Hari Chandra Nati Saya Tisnire Lumewehi Tejaning Ulan Satisnire Kinalihan Kalewihan Tekapi Wacane Sang Mahardika. Yang maksudnya Batara Wisnu dengan prabawanya yang sangat luar biasa melebihi sinar rembulan sejuknya. Walaupun demikian, kata-kata seseorang yang bijaksana dua kali lipat kesejukannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, petikan Kakawin Niti Sastra ini mengandung pesan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik atau wacika parisuddha. Karena kata-kata itulah yang akan memberikan kesejukan pada semua orang melebihi sinarnya rembulan. Dengan kesejukan, kata-kata yang baik akan menjadi nektar yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang mendengarnya. Bahkan benda-benda mati pun akan terpengaruh oleh vibrasinya. Setelah itu, benda-benda mati itu akan menemukan kehidupannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai contohnya ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Emoto, yang membuktikan bahwa kata-kata dapat mempengaruhi formasi kristal pada air. Dia membuktikan bahwa gambar kristal yang paling indah adalah yang terbuat dari kata-kata yang penuh cinta. Air yang menerima kata-kata indah tersebut akan mampu membentuk kristal yang indah. Jika air saja bisa merespon kata-kata yang ditujukan kepadanya, bagaimana dengan kita manusia yang 75% lebih bagian dari tubuh kita terdiri atas zat cair? Karenanya, penelitian ini Emoto memperoleh penghargaan internasional. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bila kita melihat dengan seksama dalam proses ritual permohonan atau pembuatan tirta atau air suci dalam persembahyangan, air yang digunakan adalah air bersih biasa. Dengan kata-kata berupa mantra-mantra atau doa-doa dari pandita atau pinandita yang memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa untuk memberikan anugerahnya melalui sarana air tersebut, maka air tersebut disebut tirta atau air suci yang memberikan anugerah kesegaran dan mensucikan secara rohani, serta memberikan efek ketenangan dan rasa bahagia setelah melaksanakan persembahyangan. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bisa jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang akan bisa mempengaruhi karakter orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan baik agar orang yang diajak berkomunikasi itu juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan begitu, kita akan bebas dari pengaruh energi negatif dari kata-kata yang diucapkan, sehingga kita merasa nyaman, tentram, dan damai, serta mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar RRI yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, memang kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan pengaruh bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kata-kata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif, dan kata-kata yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang negatif. Kata-kata yang positif dapat membangun hidup seseorang, mendatangkan sahabat, dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang, seperti disampaikan pada Kakawin Niti Sastra Sargah kelima pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante manemu mitra. Artinya, dari perkataan kita dapat atau mendapatkan keberuntungan, dari perkataan pula kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan dari perkataan pula kita dapat memperoleh sahabat. Pendengar RRI yang saya muliakan, sementara itu kata-kata negatif dapat mempengaruhi pikiran kita atau pikiran seseorang untuk berbuat jahat dan menghancurkan hidup orang lain. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, Kata-kata bisa memberikan duka atau bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang. Dan sayangnya, terkadang kita tidak sadar ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kutuk bagi orang lain, melainkan menjadi berkah ataupun bisa mendatangkan musibah. Kita harus hati-hati menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan agar bisa menggunakannya dengan hati-hati, maka apa yang harus dikatakan harus dipikirkan masak-masak. Kata-kata yang keluar dari mulut ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tidak akan bisa ditarik kembali. Pendengar sedharma, ada ungkapan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya kata-kata yang negatif bisa menyakiti orang lain dan pedihnya lebih pedih daripada kita teriris oleh pisau. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, jika kita sudah terbiasa teliti dengan kata-kata itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Dan jika hal-hal yang baik ini kita laksanakan, kita biasakan, maka ia akan tumbuh menjadi kebiasaan dan karakter diri. Setiap orang tua dan pendidik seharusnya mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, dan jujur. Karena masa depan kita ditentukan oleh karakter tersebut. Dan menjadi kewajiban bersama untuk kita membangun karakter yang baik pada diri kita sendiri dan mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita sebagai generasi penerus kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pikiran mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang. Tetapi kata-kata dan tindakan bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan dalam pikiran akan terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Pikiran memegang peranan penting dalam membangun dunia kita. Pendengar sedharma, nilai manusia juga ditentukan oleh bicaranya. Bicaranya yang enak didengar, jelas didengar, dan keluar secara teratur, akrab dan gampang diterima, struktur kata-katanya baik dan tidak mengelantur, sikap dan gayanya seperunya bisa menyenangkan orang lain. Bila demikian yang dilakukan, maka nilai kemanusiaannya juga baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, ada kalanya kita tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan diam dan mendengar. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Salah satu fungsi bibir kita adalah untuk dikatupkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendengarkan orang lain berbicara jika kita juga berbicara? Dalam keadaan seperti ini, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk kejernihan pikiran kita. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Setelah pikiran jernih, maka kata-kata yang diucapkan bagaikan mutiara yang bersinar dari dasar samudra yang paling dalam. Butiran mutiara yang indah dalam kerang mutiara hanya bisa tercipta bila kerang tersebut bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Demikian pula untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang positif harus melalui proses berpikir dan merenung dalam diam yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, namun demikian tidak semua diam berarti emas. Diam saja ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sementara kita mengetahui apa yang ditanyakan dan kita masih diam, itu adalah perilaku yang tidak tepat. Dan mungkin masih banyak lagi diam-diam lainnya yang tidak berarti emas. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itulah kita harus mengetahui kapan dan di mana kita harus diam. Dan ketika berbicara, kita harus memelihara kata-kata yang dikeluarkan, karena kata-kata itulah yang akan menjaga diri kita. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran yang bijaksana, dan ajaran Trikaya Parisuda akan membimbing kita dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, agar kata-kata yang kita keluarkan dan tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, orang bijaksana, orang yang berjanji atas dirinya akan berpegang pada ajaran kebenaran, tidak akan mencaci maki orang lain, tidak akan melakukan fitnah, tidak akan mencela, dan tidak akan berkata-kata dusta, melainkan giat berusaha menahan ucapan-ucapannya dan memelihara agar orang lain jangan sampai terluka karenanya. Pendengar yang saya muliakan, begitu pentingnya menjaga dan mengendalikan perkataan atau ucapan itu dalam kehidupan. Maka seharusnya kita juga mengendalikan perkataan sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Setiap kata-kata yang keluar seharusnya bisa menyejukkan dan berguna dalam kehidupan. Intinya, semua perkataan hendaknya keluar harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya yang akan ditimbulkannya. Pendengar Sedharma, ada wejangan menarik dari kitab Brihaspati Tattva yang menyebutkan nian tanpa prawretaning wak pat kewehnya pratyo kanyo ujar ahale ujar abregas ujar pisune ujar mitya nahan tangpat sinanggah hanananing wak tan ujaranekne tan angen-angen kojarananya. Yang maksudnya inilah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ada empat banyaknya, yaitu jangan mengucapkan kata-kata yang jahat, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang fitnah, jangan mengucapkan kata-kata yang bohong. Keempat perkataan ini hendaknya jangan diucapkan, bahkan walaupun masih di dalam pikiran sekalipun, hendaknya disingkirkan. Pendengar yang saya muliakan, di era kebebasan seperti ini, kita harus benar-benar mengendalikan perkataan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui platform media massa, baik itu media elektronik maupun media digital serta media sosial. Kita akan menjadi orang bijaksana apabila kata-kata yang kita keluarkan mampu memberikan kesejukan bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita senantiasa mengendalikan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jauhi kata-kata yang negatif yang bisa mendatangkan kesengsaraan maupun kematian bagi diri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: 106,7 MHz Pro 1 RR.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

saya, dia bertugas sebagai security di salah satu rumah sakit Kota Bukit Tinggi atau di Kota Bukit Tinggi. Saya saat bertugas, apalagi dinas malam, saya sangat terbantu dengan RRI sebagai teman saat dinas. Saya bisa mengenal informasi terkini yang langsung disampaikan oleh reporter, bisa dikirim lewat SMS ataupun telepon. Apalagi RRI sekarang bisa didengar dimanapun dengan aplikasi RRI Play. RRI Top, satu suara berjuta telinga.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan selanjutnya kami hadir dalam persembahan drama radio kali ini dari RRI Ranai Pendengar dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu. Seperti apa jalan ceritanya, kita ikuti bersama.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Lina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cara Aku Mencintaimu dari Pinkan Mambo, pendengar, sebuah single lagu yang dirilis di tahun 2006 ya, yang menyatakan bahwa cinta itu, kalau cinta udah tulus ya pendengar, kita tidak menuntut apa-apa. Pokoknya kita hanya memberi saja, memberi kasih, memberi sayang kepada pasangan kita ya pendengar, tanpa menuntut dia harus juga melakukan hal yang sama. Nah pendengar, kebersamaan kita selanjutnya juga masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu yang semoga bisa menghangatkan suasana di malam ini yang nampaknya juga cukup dingin sih di luar ya. Untuk yang lagi menunggu pembeli datang ya, bagi pedagang ataupun juga UMKM yang sedang menjajakan makanannya ataupun juga barang-barangnya, yang sedang OTW juga ya, yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Dan yang menantikan penumpang juga tetap semangat malam ini. Semoga kebersamaan malam ini bisa mewarnai suasana malam lebih indah. Untuk nanti di segmennya Ruang Rindu, kita setiap Rabu malam ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Jadi nanti di jam 10 kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Stay tune terus di 97,8 MHz untuk pilihan lagu yang masih akan kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda.

0: pendengar dari bau-bau, berikut kita bergabung ke Prosatu RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
2: Benar. Dulu kita sebel. Tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu.
2: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang mengenal pasarnya.
2: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya,
2: pasti. Jadi rekamannya, rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
3: Oke.
1: Tapi itu tadi,
2: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil.
3: Iya,
2: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
3: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
3: Mbak Ria atau Mbak Liz?
2: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
2: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
3: Gak ada ya.
2: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
3: Gak ada ya.
1: Oke.
2: Iya
1: enggak
2: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
3: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, direkam? Secara rekaman
2: Mbak. Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
2: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
3: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
2: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
3: Shintaro Waini.
2: Shintaro Yai Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
3: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
4: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Bahasa Indonesia. Oke.
4: Itu duet sama Juan Untung waktu.
3: Wah,
4: itu.
3: Oh, Juan. Baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: ngobrol rebo lalu.
2: Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
4: Rusuh ya, ceritanya ya.
3: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
3: Silahkan.
2: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
2: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
2: Kamu mau.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: mereka nafkah.
1: Beneran gak pengen harta nih. Oke, okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad. Silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu,
1: Mbak. Amin.
3: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
3: Monggo, Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Boleh salam-salam, Mas.
1: Siap.
3: Boleh,
1: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin,
3: ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak
1: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
4: Iya betul.
0: Ini agak
4: gitu. Ini Mbak Pasau ini, Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Oke, siap.
4: Oh ya, Prodi, salam balik ya tadi itu yang
0: siap,
4: tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa?
0: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa.
5: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
0: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.

0: ya. Beda sekarang ya, betul kan, sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa ya, semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih ya, sama.
1: Luar biasa ya.
2: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
2: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Wah,
0: ganteng
1: langsung PR lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel lo sambil
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas
0: Siap.
1: Gila.
0: Pamit,
1: ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung, terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ria Resti Fauzi?
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
4: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan
4: sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya. ya.
0: Hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh. Iya donat.
0: Kan enggak kan, bisa gak jawab bisa, pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
2: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Steinway terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih. Salah satu. Salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
2: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
2: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
2: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
2: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
2: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
2: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
2: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kasihan Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke okay lah ya.
1: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz. Nah,
2: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahalazim belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
2: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagi ayo, yang diciptakan?
1: Semangat, semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh dah.
2: Lima deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Melodi Sendu. Maria kasihan. Semangat.
2: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
2: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke pertanyaan terakhir ya
1: ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Weh, Mbak.
0: Album
2: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Akhirnya cinta.
0: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
2: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
2: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
2: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
2: Iya.
0: Kok pernah ya?
2: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
2: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat ya. Loh.
2: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul. Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
2: kali ini.
6: Aduh, tetangga. Tetangga kali
0: ini. Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
0: Gayatri.
1: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
6: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
6: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
2: donat lagi.
1: Amin. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Ya, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Maria Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar. Dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andi Satria, selamat malam. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan atau juga tentunya selamat malam, dan bagi Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam, saya kembali ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Teh Dinda, suaranya. Iya, suaranya Teh, ini ada seperti apa ya, klakson gitu. Kenapa ya? Itu di itunya juga nih Teh. Mungkin bisa di fix line kali Teh ya. Kita sambung Teh. Tidak terdengar dengan jelas, maaf Teh Dinda. Kita ke line, fix line ada di Bau-Bau dengan Bung Albert. Kita sapa. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Bung Albert?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini di Ruang Rindu?
2: Nia dan Niyati, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca dari Nia dan Niyati. Baik, disiapkan untuk Bung Albert. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Albert.
2: Ya, selamat malam, selamat mendengarkan saja.
1: Oke, itu saja Bung Albert?
2: Ya, ya.
1: Baik, terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dari Bau-Bau kita ke Jakarta, ketemu dengan Mino. Halo, selamat malam Mino, apa kabar?
3: Apa, selamat malam juga mas siapa ini ya?
1: Oh, dengan Andes aku, Pak Mino.
3: Oh, salam kenal mas Andes.
1: Salam kenal, Pak Mino, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya Rockset, ada nggak ya? Rockset dengan judulnya apa nih, Pak Mino?
3: I Stand By You.
1: Sebentar, dilihat dulu apakah masuk pada malam hari ini. Rockset dengan I'll Stand By.

0: Oh ya, yang bagus ya.
1: Kalau Rockset kita punya malam hari ini it must have been love atau juga listen to your heart.
0: Oh yang tadi yang pertama tadi aja deh.
1: Oh yang itu ya, yang it must have been love. Baik, disiapkan untuk Pak Mino. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan Pak Mino.
0: Salamnya buat Mas Dwi, Mbak Indah Hanyani, Mbak Rara Anggita, Mbak Dewi Rate, Mbak Adin Harti, dan teman-teman buanasri.com. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Andes, salam kenal.
1: Siap, Pak Mino, salam kenal juga.
0: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Pak Mino ya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Pak Hasanuddin. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Bang, siapa ya? Salam-salam kenal.
1: Salam kenal juga Pak Sanudin, saya dengan Andes.
2: Ah, Bang Andes.
1: Iya.
2: Selamat malam, salam kenal. Baru-baru saya ikutin ini.
1: Ah, mantap, baru. Siap.
2: Ada Pak Ita, ada Pak
1: Ria. Iya, seru tadi, mendengarkan juga ya Pak Sanudin tadi ya. Ah, siap.
2: Aduh. Alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah Pak Sanudin. Baik. Baru dulu. Kalau gitu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih untuk menemani malam ini?
2: Saya pengen dengerin lagu Kasrojek Yogyakarta.
1: Wah, lagu klasik yang sungguh jadi soundtrack juga kalau kita sedang ke Yogyakarta ya. Sudah disiapkan lagunya untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan. Iya, betul.
2: Kenapa itu WA-nya bentung-bentung?
1: Iya, benar kan tadi kedengarannya ada kayak suara trompet itu, kenapa? Makanya tadi tidak terlalu
2: sinyal itu.
1: Sinyal atau juga memang ada gangguan.
2: Ya, buat semua-semua seluruh pendengar Pro 1, selamat malam saya ucapkan dari bau-bau.
1: Ya.
2: Yang tadi baru turun siapa tadi Bang?
1: Tadi ada Pak Mino di Jakarta.
2: Pak Mino di mana?
1: Di Jakarta.
2: Jakarta juga.
1: Iya betul.
2: Pak Mino, selamat malam ya, salam kenal ya Pak Mino ya.
1: Iya. Salam kenal
2: buat
1: juga.
2: Buat seluruh pendengar semuanya dari seluruh Jabodetabek sampai ke seluruh antar Nusantara.
1: Betul.
2: Oke, ditunggu lagunya Bang Andes.
1: Siap.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanudin, ditunggu untuk lagunya tadi, requestnya Yogyakarta dari Club Project. Berikutnya masih dari line telepon, saya angkat lagi dari Tebet, ada Ciguria. Halo Ciguria, apa kabar? Cigu.
3: Halo.
1: Iya Cigu, apa kabar? Selamat malam.
3: Suara Bang Andes, aduh.
1: Betul.
3: Sehat Bang Andes, rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: lewat lagu.
3: Ada Bang Andes, tadi jadi gak kedengaran suaranya Bang Andes.
1: Iya.
3: Bang Andes.
1: Sehat sih.
3: Sama siapa sih temannya? Sama siapa Bang Andes?
1: Hari ini di Gatekeeper ada Selu, ada juga Noval.
3: Selu,
1: ya. Iya.
3: Ada keepernya juga ya. Ada tenaga orang saya mulai. Bang Andes, lagunya bebas kah? Bisa lagu mancan kah?
1: Bisa manca dan bisa dari negeri sendiri, tapi dari tahun 1980 hingga tahun 2000.
3: Berarti kalau saya lagu dari...
1: Siapa Cigo?
3: Patty Love Palace.
1: Patty?
3: Patty Love Palace.
1: Dengan judulnya?
3: Judulnya Who Can Help You Say Goodbye.
1: Who Can You Say Goodbye? Who Can You Say Goodbye?
3: Can I Help You Say Goodbye?
1: Nah Tengah. Iya, itu belum tersedia pada malam hari ini Cegu.
3: Oh, gitu ya.
1: Mungkin ada alternatif berarti, lagu lain dengan judul lain atau penyanyi lain.
3: Lainnya berarti saya lagunya dari lu siapa ya Bang? Ini kalau berarti bos dari ini aja deh.
1: Dari siapa tuh?
3: Siapa tuh Bang Andes dari Tony Braxton.
1: Tony Braxton.
3: Tony Braxton.
1: Dengan judulnya yang mana nih?
3: Unbreak
1: My Heart. Baik, ada disiapkan untuk Cigu.
3: Mantap sudah.
1: Siap. Oke.
3: Bang Andes Satria gagal. Perkasa malam ini. Dinas Siap. Habis ruang rindu. Bogor.

0: Tapi sempatnya kena sempat ngomong-ngomong Mbak Ita ya.
1: Iya benar.
0: Bang Andes, aduh Bang Andes saya selalu semua buat krunya ya.
1: Amin.
0: Sukses ya, pulangnya hati-hati nanti sampai di rumah. Amin. Saya pertama buat Ibu siapa nih? Ibu Rista Regan.
1: Ya.
0: Ada di tempat apa di Bekasi, Bu Eka, Bu Mujiyati, terus sama ini Bu Syorin, Bu Tati, dan lupa buat teman saya, sahabat saya yang ada di Bintaro, buat Haryanti, Caca Ayu di Pasohi, Bu Farida di Palu.
1: Baik.
0: Itu saja, Mas Bang Angges, Bang Andes.
1: Iya.
0: Thank you ya.
1: Sama-sama.
0: Bang Andes, selamat memberkati.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Cigu ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, saya coba akan satu persatu putarkan lagu yang sudah Anda request. Tapi sebelumnya ada WhatsApp juga yang sudah masuk dari tadi pas di Ruang Rindu Nasional setelah usai. Ada dari Bung Brandy di Bogor. Malam Ruang Rindu, malam. Lagunya dari Faris RM. Sungguh, salam rindu untuk semua pendengar Rir Pro 1 Jakarta. Untuk all crew serta penyiar yang bertugas malam ini, salam untuk Bang Ray dan Kak Puja serta Bu Maharani, semoga sehat selalu. Bogor malam ini nanjur, asik. Siap kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya Kang Brandy ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Terakhir dari Bogor ya, ada Teh Dinda yang tadi sudah menelpon by WhatsApp. Ini coba kita sapa dulu.
2: Ternyata ada
1: halo. Temannya ya. Halo, halo Teh Dinda.
2: Halo, halo Andes.
1: Iya Teh, tadi di WhatsApp call-nya ada suara trompet. Gak tahu ada mungkin gangguan ada sinyal, trompet, jaringan.
2: Suara kumbang.
1: Di taman gak kumbangnya?
2: Kumbang-kumbang di taman. Oke. Terima kasih ya buat Selo ya. Selo masih ada. Nova,
1: betul.
2: Nova masih ada ya.
1: Iya Teh.
2: Selo, Nova pulangnya hati-hati ya.
1: Iya katanya. Teh Dinda apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Anda
2: juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Kemarin kapan hari itu dengar Andes duet sama ini Rolly.
1: Oh iya, hari Selasa pagi, betul. Libur-libur menemani.
2: Libur-libur menemani pas bola di jam 8 pagi tuh.
1: Iya betul. Tadi Dinda mendengarkan berarti memang.
2: Iya. Siapa ya? MLTR udah ada yang pilih belum?
1: Belum. MLTR dengan judulnya apa nih Teh? Mau yang mana?
2: 25 minutes.
1: Berarti 5 menit lagi udah setengah jam gitu ya?
2: Iya, makanya sebentar lagi.
1: Tunggu sebentar Teh. Dari McLaren Stroke-nya di judulnya nih takutnya yang enggak ada. McLaren Stroke-nya ada.
2: Kayaknya sih iya sih.
1: Iya ya, harusnya ada ya. Tapi ternyata iya Teh nih ya.
2: Cepat di jam ininya durasi waktunya nih tepat sebetulnya.
1: Betul, tapi ternyata memang belum ada Teh. Bukan belum ada, belum di malam hari ini belum masuk. Kita ada MLTR yang Sleeping Child, Pen My Love, Someday, terus juga ada That's Why You Go, I Wanna Be Around, The Actor juga kita punya. Tapi untuk yang itu ya, belum ya. Malam hari ini.
2: Di Actor aja lah.
1: The ya. Actor ya. Siap, ya, disiapkan ya. Untuk Teh Dinda
2: daripada,
1: tentunya.
2: Daripada pilih lagi penyanyi yang lain, susah lagi kan ya.
1: Iya, baik Teh.
2: Oke buat Andes, Satria, Selo, Nova juga tetap pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Tetap selamat dalam perjalanan sampai di rumah ya. Dari Teteh itu aja deh ya. Buat Andes, ya. Lanjut, thank you.
1: Siap.
2: Malam, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu akan coba diputarkan pendengar. Untuk Anda juga ingin bergabung sekali lagi di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, yang kita tahu juga ya, untuk setiap pengabdian seorang ASN tentunya ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani dengan sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan, pendengar.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

dari Bau-Bau Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini 17 Juni 2026 dan esok pagi pukul 5 kami kembali menyapa Anda. Oh ya, untuk siaran bola juga akan kembali hadir ya pendengar di jam 1 pagi dan juga nanti di jam 4 subuh pendengar yang kami siarkan melalui FM 97,8 MHz. Terima kasih, salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau.

bola Kovacic, berikan pada Guardiola. Guardiola menatap ke depan. Nampak juga cukup kesulitan nampaknya pemain-pemain dari Kroasia ini untuk menembus. Alirkan lagi kepada Marco Palasik, alirkan lagi bola langsung jauh ke depan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi, kembalikan lagi kepada Palasik, mundur ke belakang, memainkan ke bola di sektor sebelah kanan, mencoba ke tengah kini, datang lagi Guardiola mencoba membantu, alirkan kepada Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Perisic melepaskan umpan tadi maksudnya, namun membentur tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford yang keluar di sisi kanan gawangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Inggris. 2 menit 35 detik sudah berlalu, waktu tambahan. Jordan Pickford lakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari Kane di sana. Lagi pemain dari Kroasia menguasai bola. Tersisa beberapa menit saja, kurang lebih 3 menit waktu tersisa, waktu tambahan babak yang kedua ini. Ivan Perisic kembali datang, mencoba bayangi oleh Spence di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Ivan Perisic, sodokan lagi kerjasama, umpan 1-2, nomor punggung 9 lepaskan tendangan namun membentur dari pemain Inggris. Kembali mencoba Kroasia mencari bola atau menguasai permainan di akhir-akhir babak yang kedua ini untuk memperkecil skor, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi sebelum tadi berhasil dikuasai oleh Bukayo Saka, pemain Arsenal, nomor punggung 17 dari Kroasia. Ada Kovacic kini, alirkan lagi mencari Ivan Perisic di sektor sebelah kiri lini serang dari Kroasia. Ivan Perisic mencoba melewati Spence, membentur lagi, berhasil membuahkan tendangan penjuru kini bagi Kroasia di menit-menit akhir babak yang kedua. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang yang manis atau juga berbuah gol bagi Kroasia. Perisic mengangkat tangannya memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5 pemain Kroasia berada di kotak penalti, sudah dilakukan di kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul, datang lagi terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Kroasia, lepaskan Daniel, oh berhasil dibendung lagi oleh pemain dari Inggris. Serangan balik ini mencoba dibangun dari Inggris, nampaknya ada Marcus Rashford di sana, bekerja bersama dengan Bukayo Saka, masih Bukayo Saka, Busaka lebihkan lagi kepada Rashford, lepaskan, ah sayang sekali dapat dibaca tadi bagaimana pergerakan dari Marcus Rashford, pencetak gol keempat bagi Inggris tadi, namun sayang peluangnya terbuang sia-sia tadi, memanfaatkan serangan balik setelah bagaimana peluang Kroasia yang di daerah kotak penalti berhasil diamankan atau diblok oleh Harry Kane dan juga pemain Inggris lainnya. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, Bram coba dicuri oleh pemain Inggris, nomor punggung 17 nampaknya Rodgers di sana, terjatuh tadi, bukan pelanggaran, berbuah pelanggaran maksud kami, nomor punggung 17 Morgan Rodgers nampaknya yang sempat berebut bola tadi, mencoba dilakukan dengan cepat, ada Elliot Henderson, namun dibuang saja atau diamankan oleh barisan pertahanan Kroasia di sisi kanan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri, memasuki menit kelima, tersisa kurang lebih 1 menit, beberapa detik saja, waktu tersisa tambahan di babak yang kedua ini. Sementara gemuruh suara pendukung Inggris berada di kotak penalti, oh sebuah upaya tadi dari Harry Kane, namun terlalu melenceng jauh upaya dari Harry Kane tadi, pemain yang kini bermain untuk klub Jerman Bayern Munchen. Kroasia kini mencoba lagi melalui Ivan Perisic, angkat langsung jauh ke depan Ivan Perisic, mencoba dikejar oleh Kovacic. FM.

Ya, baik pendengar, mohon maaf ya, kami cukupkan pertandingan bola Inggris melawan Kroasia yang saat ini di poin 4-2 ya. Dan sedang ada penambahan waktu. Baik, kembali ke RRI Bau-Bau, kami ada dengan Warta Cape Town pagi ini.

0: Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha.
2: Nah, tadi tanggal 29 jam 5:20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di Bau-Bau ya hari besoknya tanggal 30.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sukseskan sensus ekonomi 2026 PPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. 135 jemaah haji Bau-Bau dijadwalkan akan pulang ke tanah air mulai 28 Juni dan tiba di kota Bau-Bau 30 Juni 2026. Saya Rizka Harina dan inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita ke berita yang pertama, sukseskan sensus ekonomi 2026. PPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Harum Mulko melaporkan.
1: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
1: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
4: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
1: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
4: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Bandara Betombari Bau-Bau terus menanamkan budaya kerja peduli lingkungan melalui kegiatan gerak bersih yang dilaksanakan secara rutin 4 kali dalam sepekan sejak tahun 2024. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betombari Bau-Bau Fadli mengatakan gerak bersih telah menjadi agenda tetap seluruh pegawai sebelum memulai aktivitas kerja. Fadli menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Pada Selasa hingga Kamis, pembersihan difokuskan di area sisi udara bandara yang memiliki luas sekitar 58 hektar. Sementara setiap Jumat, kegiatan dilakukan di lingkungan perkantoran. Menurutnya, gerak bersih tidak mengganggu pelayanan penerbangan. Jadwal kegiatan telah diatur agar tetap selaras dengan operasional bandara. Pelayanan penerbangan berlangsung sejak pukul 5.30 hingga 6.30 pagi. Setelah itu, gerak bersih dilaksanakan mulai pukul 7.30 hingga 8.30 pagi. Pelayanan kemudian kembali berjalan normal hingga sore hari. Fadli menegaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bandara Betombari agar seluruh pegawai memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja. Gerak bersih juga sejalan dengan semangat gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kebiasaan menjaga lingkungan. Fadli berharap kegiatan itu mampu membentuk budaya kerja positif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fadli, sebagai pintu gerbang udara kota Bau-Bau, Bandara Betombari harus menghadirkan kesan pertama yang baik bagi setiap pengguna jasa. Karena itu Bandara Betombari rupanya selalu tampil bersih, nyaman dan tertata sehingga mencerminkan wajah kota Bau-Bau bagi setiap orang yang datang maupun berangkat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Cape Town pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. 135 jamaah haji Bau-Bau dijadwalkan akan pulang ke tanah air mulai 28 Juni dan tiba di kota Bau-Bau 30 Juni 2026. Wade Nurliani melaporkan.
5: Sebanyak 135 jemaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bau-Bau pada 30 Juni menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Betombari yang diperkirakan tiba di kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 20 ini, 28. Tiba di Makassar itu tanggal 29 jam 5:20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di Bau-Bau ya hari besoknya tanggal 30.
5: Halkin menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal kota Bau-Bau dalam kondisi sehat. Lanjut Halkin, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Betombari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38 dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Sebelum kami akhir warta Cape Town pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. 135 jemaah haji Bau-Bau dijadwalkan akan pulang ke tanah air mulai 28 Juni dan tiba di kota Bau-Bau 30 Juni 2026. Demikian warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id dan juga jangan lupa untuk follow kanal kami di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube RRI Bau-Bau. Saya Rizka Lina, mau klik rapat kerja bertugas. Kami ucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

0: Anda?
1: Mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita kembali ya di pagi hari ini dengan beberapa informasi, salah satunya mengenai kabar gembira bagi keluarga jemaah haji Kota Bau-Bau ya, di mana 135 haji ini akan masih berada di tanah suci yang dimana akan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada akhir Juni 2026 dan tiba di Kota Bau-Bau melalui Bandara Beto Ambari pada 30 Juni mendatang.

28 Juni 2006 dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sehari kemudian, yakni 29 Juni 2006. Setelah menjalani proses kedatangan di Makassar, para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Bau-Bau menggunakan pesawat pada tanggal 30 Juni 2020.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.
1: Aduh, ternyata gak benar ya.

0: Info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

0: Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.
1: Baik pendengar ya, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super RJ Rute Bau-Bau Makassar. Skema deposit kursi pernah diterapkan di 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Betombari. Adri menjelaskan, dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai. Adriansa menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah dan yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Urgent merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansa optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Setelah memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansa menilai operasional Super Urgent juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Adri menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat PBU Betombari Bau-Bau, Fali membenarkan berhentinya sementara operasional Super Urgent pada Mei 2006 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang. Super Urgent masih beroperasi pada April 2026, total jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai 9.854 orang. Bahkan pada Maret, jumlah penumpang tercatat mencapai 11.598 orang. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan ya agar Super Urgent dapat kembali melayani penerbangan setiap hari di Bandara Betombari.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.